dabarmani karango rachapung bini rachapung no khatok jagai kobohor kha aishri dabarma siharkabo kolanpur goyam phangni

0: Kapuros rangsang budul kelayu.
1: Rangsang budul kelayu yang kekai.
2: Rangsang ni mukti hinta.
1: Rang mukti paya.
2: Ah, apa ntar?
1: Sudah rangsang mang paya tu.
0: Kira mang paya. Aku rangsang mukti hinta kena tak?
1: Kekai. Ini tu ko cuma kotor ko dah lekai. Ah, buma. Kata kap sok mang. Kabli apa lah kian tu kap zaksi. Kabli ya. Kekai buma berhentikan. Ho, kabli apa zakah? Ah. Kap kekai bol. Oh, mau. Ahai ini kumu. Kabli anak boleh mah, kabli mah yo, kabli kabli kabli. Ah, kah hama pakai nasila.
0: Ini saya jangka.
1: Saya jangka ta. Kalau kay bersai bol pilih bahaya kata, pilih saja naib ah. Obura, oburu, tamu sahkan berisio. Nego tunggu kuku beliang mah bersih, kuku mah bersih. Dua apa yang segera bahaya? Aku lu bahaya no obura. Iko dua mah segera bahaya no. Oh ini nu kong lu kekenak ke? Tamu no tamu. Ah, oburi mana? Besano anak kelang tangga, oma, iko kian naik di yang kiri lo, di lo kau tu jalan na, ni kamu nara kata way ni kiri tong bakam mana, oma, oma, oma, tamu bu pagi abo, tamu bu pagi, tamu bu tangka budul saka budul budul saka budul pagi mana, kudur ya bisingang dai deka.
0: Asrai kama se abudul budul nok kata ra
1: budul budul nok bo rang chang thichini ya ta
0: oh
1: e to bab se budul budul phayo bla yo
2: bola kari ja bla
1: a
2: ona na phra ketti lok ta ma kari ja kana wa
0: o khisu mui rok sana
1: ta khisu muro gati thang bu mar kan thang
2: ni tabuk se tabu
1: bo ba kya koton khai salai ka ta ta ya ni ba
0: sere
1: sere salai ka ta bo sa du kai abu phan sal ton khata te lok ta ma khai a ge bo ra khin gati phan hu tu tu salai ka ta ngai hai na la sa bur chi bom tu Ungsati kata apa kerja? Dua malam macam tu, dua malam tu nang liga.
0: Ah.
1: Hendak zakat kata bom tu pun naik kerana. Wah, nak
0: zakat kata apa?
1: Eh, thani, bura. Eh, beri nampaknya tuan raga. Oh, tuan kotor kotor raga. Nung punu gunya di mana? Baru tu rasa bersih ni, risa bersih ni ya.
0: Ah.
1: Sebab yang nung nung ya kerja.
2: Apa no?
1: Dah sampai nung nung sih ni no.
0: Abu ta.
1: Agak sih ni no.
0: Sebab yang jenuh nung ya kerja baru sih ni.
1: Menaik kumte ya bukan ni lah.
2: Sih ni ya.
1: Kerja tangan dia hamba. Bui rang sak tang nai di sak tang nai. Dua ni rok saya apa ni sih ya cong sa. Oh, nombor tahan tu sa. Oh, mau nang kai ba palipan kalang kang mai mai kalang kalang dah. Tam tam kalang dah ni.
0: Ungsa kata.
1: Ungsa cong mai yang bong le sih di cong ba.
0: Ah,
1: mai nom kebang kebang rohoka, biar mai rohoka, mau so rohoka, som rohoka, thok rohoka, mikit rohoka. Eh, berana pada paili ya. Odek narga, odek ri rohoka. Anak ba, oh, angmu paling yang sino, kun mau terkait terang di pura, angkai terang ka, terang kena, oh bersu, ribai jauh kata bing no,
2: posa paling apa
1: memang, ah, ngoti luk tak mau besar terkait no bisingo, korau cong jauh kata besar, oh bersu nengyang dah patar pagi deh tamu, no, oh paling yang sebaik kau pura bo, ngusai cong kata, abih bo,
0: olokai,
1: olokai, ngukah. Nung omong bau tamam kasa ta sa si di buri chuk ta sa si di tamo puno ka nya lang kasa mai ru mane botol sa botol botol sa botol kare ru manang pas pai bi yakku iko o de ro ba ka mo tai ba zar tlang di tu ta sa sa tam tong go
0: to tong kota bong ya go
1: tong kota
0: ha
1: bu ka phur phai ma bo du sang ka bang bang ka
0: ha
1: ngai na abo zar ka kai ha nya hai abo du kha a pha man kai bu Tiada sama bu, ya kali ya bu, musalah no.
0: Musalah no.
1: Hmm.
0: Bu bagi hasil saya makan apa?
1: Saya makan apa? Umar ni log tu mana kena bela? Enggaknya, eh bura, sini besar hanya bini berbesar.
0: Ah.
2: Bu si tera bu naik tak bu?
1: Bu bini sini besar nak sengkalang tanai, bini besar nak telang tanai.
2: Hmm.
1: Bu jika dah.
0: Ahi masuk tongka.
1: Ahi masuk tongka. Katuran itu.
0: Aku.
1: Oh, ahi kerana si kuktera ba.
0: Ah.
1: Bu mana? Angkai bobo mangkang kai bono telang kai tu botai berenang nai.
0: Ah,
1: angah, angkai nak. Sorot tu lagi asal lain ingle. Sakai bini besan kai gana mau makhlui. Aka tu rani ni besan kai tilok taman ini gana
0: mau makhlui.
1: Selai ye bo kai bela. Jaya honi bising tu kari tang lagi yang nai.
0: Oh,
1: hasil. Kelang tengi aku
2: lagi. Sapa kiri rok le.
1: Kelang tang kata. Ta, sa si sa kata tilok taman. Nah, sih naik baby bersaya ta bunyi bersa ba anak sa benda kau sini ya di ba.
2: Tangan
1: kau. Ah, kau boh, kau nak kau boh, tan tango, kau nak kau boh, tan tango, kau wana, kalai wana, bini bersa nama boh telang kau tango.
2: Kalai bini mana mana kau boleh.
1: Angkai boh kai satu modal tenor dia tango isu kulupar itu tengah ta asalnya.
0: সব আবো খায়।